0: Hallå! Du var gärna nandi.
1: Mirangon där i morabanda murika ukoro muriburunga.
0: Ego, murabikaze.
1: Ego, kayabuko kucheza kumuzei wanje ndaikenguru kiposiano na mama.
0: Ego.
1: Nyonzi maspesi odwa.
0: Ego.
1: Ayumumatamu kuwanje na usina kayabago kucheza ndaikenguru kiposiano.
0: Ego.
1: Abana wanje witwa Birimera, witwa Sharome, bose akayaba gukezwa.
0: Ego.
1: Tuvuka na Ezekiel, Tomo, Eswabisi, Menedora, bose akayaba gukezwa.
0: Ego.
1: Abandi bose izina rya Irambu Ndarema akayaba gukezwa, witwa Pateri Mengaho ku Karigari Muramba nawe nyine atigira akayaba gukezwa.
0: Ego.
1: Hanyuma namwebwe mwampaye umurongo mugira kayabagukezo.
0: Murakoze cyane.
1: Bawamu.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu

mukayogoro ndakeje erine yibarutse akabebe ndakeje ndahojeje n'abagwaje ati mana irababona dusaba bariko barakura tubamenyeshe uko bidakunda bite bite ama gendi.

0: mu mavuriro ikomeze kubanezereza. Ndabamenyesha yuko ikiganiro ndabakeje n'abahojeje kigarukiye ngaha. Nshimire cyane abigoye mugakoresha uburyo twakoresheje, nubwo butari bworoshye bwo kwandika ubutumwa bugufi. Mwakoze cyane kandi mwakoze no kutihanganira mu buryo budasanzwe. Byiza no gukora twumvikana, bica bigenda neza kandi Satani akabura haca. Rero uwo byashavuje ihangane, akumbure ejo canyiga ejo birakunda abisingira ahubwo. Rero tugeze igihe cy'isaha zine n'iminota itatu ku ndangagihe yacu. Ndabona abantu bagira kuri batandatu nasomeye ubutumwa, bihangane n'umwanya uragiye. Reka rero ndabashimire mwese kandi mukomeze gukurikirana ibindi biganiro bica kuri hajya agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Alo,
2: ndabakeje
3: abandi inshuti n'abagenzi.

niwubahe abandi mbere nabusumba niwubahe abantu kuko ari abantu utarinze kuraba icyo bari cyo niwubahe ibyumviro byabo ingorane zabo ibyo bashikirije nibyo bidodombera ntukagire umuntu numwe ufata nk'igikoropesho ntukishyiremo nabi abantu ufatiye kuvyo babavuga ko ntukigire umuntu asoma ibyumviro by'abantu kuko ibyo ari Imana yonyine ibishoboye. Mugenzi unteze amatwi, nagira ndakumenyeshe ko ikintu kizotuma uba umuntu w'agaciro kenshi, umuyobozi mwiza, umugore mwiza, umugabo mwiza, ni guha agaciro abandi bantu. Niwirundanirize abagenzi, ugiriranire imigenderanire myiza n'abantu bose. Iryo ni itunga rikomeye cyane. Kugiriranira ubugenzi n'abandi no gushikirana n'abantu nicyo gishinga ntaye cyonyene gihambaye ushobora gutanga, nanjye ngatanga, nawe ugatanga. Cyerekana ko twahindutse mu mibereho yacu. Imana iguhezagire, we wanteze amatwi.